Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Terowong Vespasianus Titus, terowong terbesar di dunia yang digali dengan tangan. Setiap bina air yang terdapat di geografi Anatolia adalah unik dan merupakan karya agung. Perjalanan air di tanah ini dipenuhi dengan contoh-contoh yang mengagumkan. Semua tamadun yang berkembang di Anatolia membuktikan kepakaran mereka dalam teknologi, seni bina dan kejuruteraan melalui binaan air mereka. Pancuran air, saluran air, tangki bawah tanah, rumah mandi, jambatan, semuanya memperlihatkan cita rasa seni yang halus. Beberapa binaan ini, walaupun hingga kini, mencetuskan kekaguman terhadap kemajuan kejuruteraan yang dicapai. Struktur bina ini dibina dengan perkiraan yang sangat teliti, perincian yang halus dan wawasan jauh melangkaui zamannya. Salah satu daripadanya ialah sebuah terowong yang boleh dianggap sebagai projek mega pada zamannya. Baiklah, dalam rancangan para perintis Anatolia hari ini, kami akan menceritakan tentang contoh kejuruteraan monumental zaman antik, iaitu terowong Vespasianus Titus. Terowong Vespasianus Titus kini terletak di daerah Samanda, Hatay. Ia memukau dan mengejutkan sesiapa sahaja yang melihatnya. Terowongan Titus adalah hasil kerja ribuan hamba dan askar yang berkhidmat kepada legion Rom. Ia dibina hanya menggunakan tenaga manusia dengan alat-alat mudah seperti tukul dan pahat dengan memahat gunung batu. Ya, anda tidak salah dengar. Sebuah gunung yang sangat besar ditembusi hanya menggunakan alat yang begitu asas. Dalam bahasa Turki, terdapat satu pepatah atau idiom, menggali telaga dengan jarum. Dan projek ini benar-benar sesuai dengan maksud pepatah tersebut. Seleukia Peiria ialah salah satu daripada dua bandar pelabuhan besar di Mediterranean Timur pada zaman Rom. Semasa pemerintahan Maharaja Rom Vespasianus, bandar ini menghadapi ancaman banjir yang serius. Banjir bukan sahaja membahayakan kehidupan, tetapi juga membawa lumpur dan batuan yang mampu menyumbat pelabuhan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Maharaja Vespasianus mengarahkan pembinaan sebuah saluran untuk mengawal air banjir. Idea untuk melaksanakan projek pengurusan air terbesar dan pertama pada zamannya lahir daripada keperluan ini. Dengan hanya berbekalkan cangkul dan penyodok, para hamba mula bekerja. Namun, halangan yang tidak diduga muncul. Gunung Musa menghalangi laluan yang dirancang. Untuk mengatasinya, keputusan diambil untuk menembusi gunung tersebut. Walaupun ia kedengaran seperti idea yang gila, tukul dan pahat diagihkan kepada para hamba dan mereka diperintahkan untuk menggali sebuah terowong di dalam gunung agar air dapat mengalir melaluinya. Maharaja Vespasianus tidak sempat menyaksikan terowongan ini siap sepenuhnya. Tetapi anaknya, Titus, meneruskan projek ini. Apabila terowong siap,

Ketinggiannya setara dengan bangunan dua tingkat, dan panjangnya hampir 1,5 kilometer. Membelah sebuah gunung dengan menggunakan alat sederhana tidak pernah disaksikan sebelum ini. Terdapat pelbagai pendapat mengenai tempoh pembinaannya pula. Ada yang mengatakan ia memakan masa puluhan tahun. Ada juga yang percaya ia mengambil masa lebih satu abad. Terowong Vespasianus Titus dikenali sebagai terowong terbesar di dunia yang digali sepenuhnya dengan tangan. Kehebatan dan kebesaran projek ini turut disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO. Terowong Vespasianus Titus di Hatay, salah satu projek mega 2000 tahun dahulu, adalah keajaiban kejuruteraan zaman purba. Ia bukan sekadar terowong, tetapi juga sebuah struktur monumental yang melindungi bandar Seleukia Peiria daripada banjir melalui empangan, saluran air, jambatan batu dan tangki bawah tanah. Memasuki terowong yang kelihatan seolah-olah membelah gunung memberikan pengalaman yang luar biasa. Ia membuatkan seseorang berasa seakan-akan berada di antara dinding tanpa tingkap yang menjulang ke arah langit. Berjalan di dalam terowong Vespasianus Titus seolah-olah membawa anda kembali ke masa lalu. Anda dapat membayangkan bunyi tukul dan pahat yang digunakan 2,000 tahun lalu oleh orang-orang yang membina struktur luar biasa ini. Dan tentu hanya dengan tangan dan alat-alat yang sederhana. Seratus meter dari terowongan Vespasianus Titus, terdapat sebuah gua yang juga perlu dilihat, Besikli Mara atau Gua Besikli. Sebuah kompleks makam yang sepenuhnya dipahat di atas batu. Ia mengandungi 12 makam dan terus menarik perhatian dengan seni binanya. Tiang-tiang dan hiasan silingnya walaupun telah mengalami kerosakan. Dengan teknik pembinaan dan saiznya yang luar biasa, terowong Vespasianus Titus merupakan sebuah binaan air yang memukau yang telah bertahan sehingga ke hari ini. Kami telah berkongsi kisah terowong terbesar di dunia yang digali dengan tangan ini kepada anda hari ini. Anda telah mendengar program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dairmenciolo dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT. Selamat tinggal dan jumpa lagi.

Chef-chef Turkiye. Adakah Anda tahu bahwa terdapat chef Turkiye yang terkenal di peringkat antarabangsa dalam kalangan chef terkemuka di dunia? Restoran Mikla, yang terletak di Istanbul dan disenaraikan antara 50 restoran terbaik dunia, menarik

perhatian dengan menu yang digambarkan oleh Chef Mehmet Gürs sebagai masakan Anatolia Baharu. Dilahirkan di Finland dan dibesarkan di Sweden, Mehmet Gürs menimba pengalaman bekerja dan pendidikan kulineri di Amerika Syarikat sebelum mula menyumbangkan kepelbagaian baru kepada budaya masakan Istanbul sejak tahun 1996. Chef Türkiye bukan sahaja terkenal di dalam negara, tetapi juga di pentas dunia. Ali Gün Görmüş yang berasal daripada Bandar Tunceli berpindah ke Jerman bersama keluarganya ketika berusia 10 tahun. Beliau memegang gelaran sebagai chef Turkiye pertama yang menerima bintang Michelin. Setelah berjaya menamatkan pendidikan kulineri dengan cemerlang, Ali bekerja di beberapa restoran bintang Michelin di Jerman. Beliau berani membawa hidangan jalanan Turkiye ke dalam masakan mewah pada usia 27 tahun, membuka restorannya sendiri berkonsepkan masakan Mediterranean seterusnya meraih bintang Michelin. Seorang lagi chef, Serkan Güzel Çoban, yang dilahirkan dan dibesarkan di Jerman, menjadi chef Turkiye kedua yang menerima bintang Michelin. Berusia 35 tahun, Serkan mendapat inspirasi daripada resipi masakan ibunya dari Denizli. Selain memberikan perhatian kepada gastronomi dan kualiti rasa, restorannya turut mengutamakan tanggungjawab sosial dengan majoriti pekerja di dapur dan perkhidmatannya terdiri daripada individu kelainan upaya fizikal dan mental. Dalam senarai 50 restoran terbaik Asia, tempat ke-36 diduduki oleh sebuah restoran di kota Bangkok yang dikendalikan oleh seorang chef Turkiye, Fatih Tutak. Berasal daripada Bandar Bolu dan merupakan graduan sekolah masakan Mengen. Fatih berjaya mencipta menu Turki Mediterranean yang diinspirasikan daripada sejarah Turkiye dalam latar budaya masakan Asia Timur. Masakan Turkiye dengan kepelbagaian hidangan dan keunikan rasanya semakin mendapat perhatian kerana ia sesuai untuk pemakanan sihat dan seimbang. Malah, ia juga menawarkan pilihan yang sangat sesuai untuk diet vegetarian, menjadikannya antara masakan yang semakin digemari di seluruh dunia.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.